0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bele foti ação, onde prevene violência. Iha drama ne, Ita serona, diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seja tudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende a sua experiência moris oin, onde tal bita muito, halo mudança positivo e relação na comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. É mais jogo mais hoje, tuka?
2: Sidau kita sika.
1: Ok. Então, hawa rumah tia kadeira sirane, halo kabuar, para orsida ita hoje tur ya sirkularan deh.
2: Sika, hawa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kesilune. Markita de Jus, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Ai, emasernye, atau mai encontro mak orang sliu tena sih dah kumai date ne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bundia kolega sih ra.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tih ne?
3: Oke, diak mana?
2: Sih ra selo kena be?
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih ra saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sih ra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelain hadau tini osang. Nebi ni impresta usi tini grupu kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelain usu tang osang. Mak nyelain ya atu fo. Nyelain bakurang ni telefoni. No bandu nyelain bele partisipa itini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau bat rumah atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tama sirane problema, bele halo atli utambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, buat nebe dia katu bele ajudania.
7: Maybe oinsa, ita laos polisi ane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing oinsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak niala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Man Helena, ne ideya dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo si tabel uja tempo balong he itania encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba itania relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanoing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah hau nyalain Paulino. Tamba niya mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
7: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Polisi saintifik investigasi kriminal buka tuirhela autor droga koi kokainya grama rihung sia atu sualo lima importahusi Fransa mai Timor Leste. Direktur Nasional Polisi Saintifik Investigasi Kriminal Vicente Fernandez y Brito informa pisi kontinua hal operasau no investigasau ho dibuka tuir autor kare di kriminal nebe maki involvi a kazu importasau droga tipu kakoinya ho total pesu grama rihun siatu sualu importahusi Fransa mai Timor Leste. Direktur Nasional Psik Vicente Fernandez diberitu informa bahwa jurnalista siraya di Lekinta Firane. Vicente Fernandez explica bahwa psik lori kazu rumah bahwa Ministerio Publiku ne tengki ha prova noi autor. Mai beli ha kazu droga kakwena grama rihun siatu sualu sehia prosesu investigasaun no identifikasaun tambah neki panafatina kompanya ho vigilansi masimo. Direktur Nasional Polisi Saintifik Investigasi Kriminal Nesublina kona bobzetu krimi sirane be importa hus mai anesan droga kokainya grama riun siatu sualo virgula lima sidau kedentifika emane biatu simu droga ne tamba si duvida bautor sirane tamba ne makase ia la prosesu investigasi. Ia relatori hus otoridade aduaneira Direksan Nasional Operasaun Departamento Alfa Dega Aeroporto Internasional Presidente Indiko Lolo Batu Niang Nebe Rafa Telia Sesu Aktuir kronologi droga tipu kakwaina Neo Rizing Usi Fransa Hon numero tracking 3912-0254-6897 Hon ya rute Fransa, Singapura dan Pasar Bali Dili Dokumentu air Webel tracking number Relatori husi Autoridade Aduanera Direção Nacional Operação Departamento Alfandega Aeroporto Nacional Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato revela mos manteria droga ho tipo

0: Sekarang sudah lihat British Agus Tarona Radio Libertari.
1: Satosh. Ekar Gabiu.